dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niang.

Malu kerana nai sirah, kamu tu paling hau nai mar, hau nye belum trinci. Ha programa ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu. Kusi fulan sa nulu resing walu to tinan tolu. Molok ne, hawa to hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saun ni lorong, ita se kolia konaba di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiak malu kerana nai sirah, molok kita hutene programa, tuir mai ita barona lai, uji ke fura kida ho titulu hari damai.

0: Y Dané fue la primera vez a mi jalo, a Bolomalo, y a mi cría concentra colega extensionista y a Fatin Ida. Neman fue en jalo.
1: Y a Fatin Hanesan, Povo Agricultor Florindo dos Santos, apoyo Husi CWS, ofrece murumusan jalo cantareros, jodicuda modo no hakiak manu casal, ato sustenta umalarang no oang ni escola.
2: Durante ukunan am kuratena neve am kuratena cewes mai aumenta ta cewes potang adila musan ho modo neve cewes primero mai po mamano manu amanda ho inanda or manu komesa husi kene manu komesa berkembang sa atto te atu sidaresin manu komesa mate fali neve agora kair balu faan wis hola fali mane wis potang be adila musan mai makudana Persekutuan ini tak halot ya, hanya ada kuang sana. Tahu dia modal musim, bah hal tekan tadi ruh tu buka remetan. Ita lebih le tahu remetan dabe sila pupuk kurian la dia pupuk kerau te bibit te, oh remetan balu we tuh si abu laran apa macam amrat misalnya. Ni mau modal ni buras. Ujar faham balu husi merkar me borong tu hene. Nee hanya kan tadi ruh dia tak 25 meter berarti tafaan $25 na sermaiser po 20 ya loriba
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWS ba informasaun mai ta kompanya hamutuk
3: Masa kuda modo de fue en 2019 ya mustarda kanko baria agila ami hetan apoio husi NGO CWS Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa dat baliu, serna serma pokok. Halo kabubu, langsung nami bibi, kan kuda dek. Tuer trenamentu, nene ami halo husia itahan timur tradisional dek. Nebe ami halo hansa itahan IB malaria, itahan serna mami rega, kuda pel modo ba. Sinti dia kapas, tebus mayang. Para ami bele, ami feto serna mas bele, iha servisu itu. Sekarang lah ami umat tur halimar dek.
1: Iria Pereira Haktuil. Modo nebe sirakuda lori ba merkado faang no balung handet
3: ami uja bahan uja ba faandet am la halong angana dam lori ba faandet amu tu lori faandet kosang mai ha magrai rai amu tu ko tu man husuma lo fa malo na ane mai husa jura ba sewes ma sewes agora hamri ko na dihang atu mai jura ami bar hodi tuir be agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe dan
1: O vintage ne mak informasaun ba lorong ohing Husi studi sentral Kampung Alor Dili Hawer Sianabelo lorep kipa nebe servisu hato brigaduain i adeus.

0: Ini baru dituir be, aku ratu sosa pelte atau be, mai hadi am pelam be dan.
1: O vintage, ne mak informasaun balorong ohing, husi studi sentral, kampung ngalor dili, hawer siana belo, lorip kipa nebe servisu hato brigaduain, i adeus.

0: Loron diak ovintis, hamutuko hawer siana belo ia noticias nacionais. Depois di descansa husikinta Portugal, ia inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enzeo ruman ia necessidade rasik, maita kompanya hamutuk.
1: Objektif husi hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau nitos rasi atau bele kuda tuang husi race tu nebe kuda bahau nitos hau bele fang voluntariamente ba sedet naka persija tu kuda bele fang bania nini preso negosia prosesu atau hal pembibitan dene hau husi itania preparasan plano atau hari biberus kikuang ida kaf mahong kikuang ida husi preparairing preparan ini ya kubertura, depois di sana prepara kanteru, depois di prepara kanteru, kita konstrui ke hari, ke konstrui mahonida, kita prepara fatin atau bela kari fini, depois di prepara fatin, kita kumesa buka fini tuir necessidade itania, tuir itania necessidade atau bela prepara kata kita halotos, signifika kata ke fuang ke kurasang batos nian maka bibiru si dana. Spesies saya dah makai kita plano atau kuda, for example hanya sang aifuang, aifloresta, ka spesies saya luk nebe kita prepara plano atau kuda bagi tenetos, kita tengki hakiak dahulu iha bivirus ka fatimang dene. Iya, antis dia dene, hau hetang experience tuang, iha altura atinan sanul resing hau hetang experience tuang husi kopera sang agrikula portugues iha timor leste, diliu iha munisipio alio, kinta Portugal alio. Então, hoje também, maka hau kriya inisiativa rasik, uensa maka hau bele hakia rasik ituang, hodi apoio hau nia necessidade, e hau nia tos rasik, ou mesmo bele apoio vizinho ka familia ruma, ka enzio ruma, ni sira nia necessidade, ba sira rasik. Hau hosi 2003, hau serviço ane san trabalhador, ia PAD RDTL Timor-Leste, ia Aleu, quinta Portugal, aprendi o Sidney Bamai, tô tina em 2013, e depois de Dene, eu senti coletona, tá o russo descansa, e tô agora. Tamba, aí horas importantes teve, ba Itaema, então, depois de eu russo descansa, eu sei quinta Portugal, e eu cria a Hanuin Rasik, a Tubela Halo, tu ir saída, maca, eu retang experiência, com conhecimento saída, maca, eu aprendi o Sidney e eu coco Halo Rasik. Tina, eu sempre aqui, tu ir necessidade. Emane ve mai husunia no haune necessidade rasik. Iane hau hakia tanzerina itu, cengke ka bebaen bolu gravin itu, pimenta itu no ai mahone itu, inclui mo sai funa itu, iha mo sebuah naga, ka ita bele dehang iha mo sai fuan sira hanesang pita sina, iha mo pimenta hau hakia kine. Katak bele fahe ba parti tolu, parti primeiro ita dehang ai floresta sira maka hakia kine. Parte segunda está dehang especiaria sira ka tempero sira hanesan cengke pimenta no canela e parte terceiro hanesan aifuan sira hanesan tangerina pitaya abocado tuang makau hakia kene sabraka leve hau hakia buah naga.
0: Leopoldino relata sidauk iha mercadoria proprio nebe fixu halo negocio no hasoru desafios tenki trava viveros tamba ema la sosa.
1: La iha mercado proprio bahau. So iha nakloke ba komu nakloke ba mahoto kari semak mai hal negosi ni kar futri retamente oke futri retamente nebe sidau ki ha merkadu ilan nebe fisku bahu lai ha e maruma to mai husu hal tenki trabai ha viverus tamba ida nebe obstakul kata ka e malai mai sosa ne ita suru desafiu ida makida ne nini dia kata ka hau bele kudarasik la labuka.
0: Leopoldino Mendonça, husu ba Ministério Agrícola, Floresta no Pescas, atu kria plano ruma batos naing nebe hakiak ai oang. Informasaun kompleta maita kompanya hamutuk.
1: Nebe ami husu ba gedeu Ministério Agrícola, Floresta e Pescas, bele lau ba itani atos naing sirhoto, karikasoro mos tos naing balu nebe hakiak ai oang, i bele kria mos plano ruma, Unsa husi tos nai nebe hakia kai horis la hakia kai horis mus bela hetang hotu husi dan nebe hakia kai horis.
0: Iha Fatin Hanesang, Feto Agricultura husi munisipio Aileu, Seloi Krai, Ilari de Aruzu, Hateteng. Haku kuda modo iha rihung rua tolu no senti kontenti. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
2: Kuda modo 2003 da. Han tempo ni fulang ida, han sambor metan, bon muting. Sekari cauliflower, Borkuli, China serne hang fulan tolu hobalo. Rasik. Oh, wang serne ditsa. Azuda to wang sa iskola tam serbati iskola mesa. Luriba mercado, ho titu bak mana kredit. Sira mak mai. Sekarang sira futi wang sa moro wang sa banjir. Entah sira futi wang sa 25 kilo dit. Entah niris tu serne tertinggi luriba mercado.
0: Ilaria de Arauzu esclarece tinang ne lalori modo ba mercado taibesi tambah selu kereta karung no modo barak estrago susi ular.
2: Tinanda no maklaba tambah ita rona hosit sam dan sane pues hansa mercado an halak bonemos sira hola hela neve deklu afore tona ba watu lur fal bagia dile ba otoba futun de $1 ka hane sande ida 50 sen anta 50 sen mosi hane iha hela neve wat sultan kereta karung neve tinanda malaba. Ular mungkin struggle liu. Ular ni kalau ular dihara yoko sansa be ular meta ne abian ular meta ne tinang kutuk bani takura lansa ne ida. So kenu sama tinan ne takura be ular ne bela tam hansa ne. Iha. Hafu enta aku kau la ne be uha saya bela tahu leh masa. Ne be kolega o anu hen mai ne be abian o mai be hara leh hune be kan terdiri sini. Nu sama kau ne moran ne nu sama kau kura be bani bela hansa ne. Ne be hune kolega ne mesti ane. Hune kan terdiri hansa ne hoto mes ular hansa onia ne lai ha. So ular kikuan de be hansa karu moro tahan ne. Entah ni onian dan ni hansa ular be, itaran sa kita tahu kali. Ah, barat ada itu ular iya dunia mesti dah kikuan be, ni hansa masih selabar dahin be, ni hodi kair ba. Abe, haunian lah eh, haudan haunian ni phone mak agor tinan dan ni hansa fal ne, tinan ni lahi ha. Hau kara dan kan terus ni hau kara dan kuda ba labelo mate. Ah, ni tinggi moris completo, ni be hansa tu mai holamos, ita baku ba ne mos, emane holamos ni tinggi manan. Agor kan terus mak hansa mate tia ida ru ka, eh, mate kan terus ni mate barak sa. Tolbi. Hamu sanu ing kona le den agor ada tu hal hanu sapra watu a regular ne. To sirne hau tane, kandu hetan hansa ne anta hasai lima ne hansa ne hile de tira yokos. Hasai te hutu. Entah nak nervous honia suruh tahi kelak, mesti tahu tidak tahi kelak kena. Ah selai, fay halal dorok dia masa ida lori fali ni ben rega fali bermoro. Nepar dia niatu label kontinua. Ida nemo sanksi ni amenta tan, hal tanah sana seharuka. Nebel haten dia niatu haluan oinsam niatu lak.
0: Alain dene, diretor eksekutif Permatil, Senyor Ego Lemos, fosolusaun ba problema nebe, povo agrikulturis husi selokrai enfrenta. Kona ba, ular halo atakas bermoro nebe sirkuda. Ba jurnalista Radio Rekambia ihanya kenar Fatim Permatil Farol Dili ia sestafeira Lorong Sanulu Racing Hitu fulang Novembru tinang rihung rua rua nulu.
3: Hare kazu para ta kontese ular han moro sira. Ida kazu ida tamba kondisan rai. Rai laguras maka ida halo moro sira meita kudane. La sodal apura segundo fini derma fini derma kita hola fini derma ka dala barak agora dan kita hola fini israelio no barak e fini barak no ma israelio barak ma kala dela data ho itenia ambientica patin local e fini barak no slore mora susi para dirma dan derma ka anticitato resol programa iten hare causa problema básico que se situação na raça causa de especial ataque. Nem a que ainda forem mais

taka imnya matang, ho di akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niang.

0: Loron diak ovintes, hamutuko hawer siana belo ia noticias nacionais. Depois di descansa husikinta Portugal, ia inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enzeo ruman ia necessidade rasik, maita kumpanya hamutuk.
1: Objektivo husi hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bele kuda tuang husi restu nebe kuda bahau ni tos hau bele fang voluntariamente ba sedet naka persis atau kuda bele fang bania nini preso negosia prosesu atau hal pembibitan dene hau husi itania preparasan plano atau hari biberus kikuang ida kaf mahong kikuang ida husi preparairing preparaninnya cobertura depois di dane prepara canteiro depois de prepara canteiro ita construi kahari ka construi mahonida ita prepara fatin atau bele kari fini depois de prepara fatin ita começa buka fini tuir necessidade itania tuir itani necessidade atau bele prepara kata kita halotos significa kata ke fuang ka kurasang batos nian maka bibiru sidane spesies saya dah makai kita plano atau kuda, for example hanya sang aifuang, aifloresta, ka spesies saya luk nebe kita prepara plano atau kuda bagi kita netos, kita tengki hakiak dahulu iha bivirus ka fatimang itu ne. Iya, antis dia ne, hau hetang experience tuang, iha altura atinan sanur resing hau hetang experience tuang husi kopera sang agrikula Portugez iha Timor Leste, di liu iha munisipio alio, Quinta Portugal alio. Então, hoje né, maka hau kria inisiativa rasik, oensa maka hau bele hakia rasik ituang, hodi apoio hau ni necessidade e hau ni tos rasik, ou mesmo bele apoio vizinho ka familia ruma, ka enzio ruma, ni sira ni necessidade, ba sira rasik. Hau hosi 2003, hau Serviço Anestan Trabalhador ideia PAD RDTL Timor-Leste, ia Aleu, Quinta Portugal, aprendi o Sidney Bamai, estou tina em 2013, e depois de Dene, eu senti coletona, então eu descanso, e estou agora. Então, ba, aí, o Rússio é importante, teve ba, Itaema, então, depois de eu descanso, eu sei Quinta Portugal, e eu cria a Hanoi Rássica, a Tubela Halo, tu ir sair da maca, eu retang experiência, com conhecimento, sair da maca, eu aprendi o Sidney e eu coco Halo Rássica. Tina, eu sempre aqui, tu ir necessidade. É mane ve mai husunia no haune necessidade rasik. Ia ne hau hakia tanzerina itu, cengke ka bebai bolu gravin itu, pimenta itu no ai mahone itu, inclui mo sai funa itu, ia mo buah naga. Kai ta bela dehang ia mo sai fuan sira hanesang pita sina, ia mo pimenta hau hakia kine. Katak bela fa ba parti tolu. Parti primeiro ita dehang ai floresta sira maka hakia kine. Parte segunda ita dehang espesiria sira ka tempero sira hanesan cengke pimenta no canela e parte terceiro hanesan ai fuan sira hanesan tangerina pitaya abocado tuang maka hakia kine sabraka leve hakia buah naga.
0: Leopoldino relata sidauk iha mercadoria proprio nebe fixu halo negocio no hasoru desafios tenki trava viverus tamba ema la sosa.
1: La iha mercado proprio wahau. So iha nakloke ba komu, nakloke ba mahoto, kari semak mai, halo negosi ni akar futi direktamente, oke futi direktamente. Nebe sidauk iha mercado iha nebe fixu wahau. La iha ema rumah tamai husu, hau tenki trava iha viverus tamba, ida nebe obstacle. Kata ke emalai masosa ne ita suruh desafio ida makida ne. Nini dia kata kau bele kuda rasik la labuka.
0: Leopoldino Mendonça, husu ba Ministério Agrícola, Floresta no Pescas, atu kria plano ruma batos naing nebe hakiak ai oang. Informasaun kompleta maita kompanya hamutuk.
1: Nebe ami husu ba video Ministério Agrícola, Floresta e Pescas, bele lao ba itani atos na sir hoto karika soru mos tos na balu ne behakia kayuan i bele kria mos plano rum onsa husi tos na ne behakia kay horis la hakia kay horis mos bele hetang hoto husi dan behakia kay horis
0: iha fatin hanesan feto agricultura husi municipio aileu seloi krai ilari de aruzu hateteng haku kuda modo iha rihung rua tolu no senti kontenti. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
2: Kuda moro 2003 da. Han tempo ni fulang ida han sambor metan mor muting. Sekari cauliflower, borkole, chaine serne han fulang tolu hobalo. Rasik. Oh, han serne ditsa. Azuda to hansa. Iskola tam serbati skola mesa. Loreba mercado. Ho titu bak mane kredit sira mak mai sekarang sira futi yang samoro yang sabanjir entau sira futi yang sa 25 kilo adit entau nyaris tu sira ni tertinggi lori ba mercado
0: ilaria di arauzu esclarece tinang ne lalori modo ba mercado taibesi tambah selu kereta karung no modo barak estrago susi ular
2: tinanda no maklaba tambah ita rona hosit sam dan sane pues yang sa mercado an hela ponemos sira hola hela neve dia klu afori tona ba Waktu luar file bagi hadil, bawa otoba futun de $1 ka, hanya sandit. Ida 50 sen, nanti 50 sen ni mesti hanya iha hela. Nebe waktu sultan kareta kareta karun. Nebe tina ne malawa. Ular mesti struggle liu. Ular ne kalau ular iha rayo kosan sabe ular meta ne, abian ular meta ne tina kau tuk bani takura, lansa ne ida. So kenu sama tina ne takura be ular ne bel tam hansa ne. Iha, aku entah kok kalau ne bawa saya bel tahu leh masa. Nebe kolega orang orang main nebe ada no main berharilah hamun nebe kan terdeus nene. Nusam aku hamun moran nusam aku kurang bawa ni beli hansan nene. Nebe hamun kolega nene mesti ane. Hamun kan terdeus hansan nene hoto mes ular hansan onian nene lahir. So ular kikuan nebe hansan karum moro tahan nene. Entah ni onian dan nene hansan ular nebe itar hansan kita tahu kali. Ah barat tadi tu ular iya dunia mesti dah kikuan nebe hansan nebe ni hansan masih selabar dah nebe ni hodi karwa. Abe, haunian lah eh. Haudan haunian ni fuin mak agor tinan dan ni mangsa fal ni. Tintinan ni lah iha. Hau hakaran hanu kam terderus ni. Hau hakaran dan kurabah la belum mate. Ni tinggi muris kompletu. Ni be mangsa tu mai holamos. Ita baku bane mas. Emane holamos ni tinggi manan. Agor kam terderus makan sa mate. Tia ida ruga kara. Eh, mate. Kam terderus ni mate barak sa.
3: Tolbi.
2: Hamu sanu ingkona la dan agor. Agor tu hal hanu sapra watu a regular ni. To sirne hautane kandu heta nansane anta hasai lima ne hansane hile de tirayokos hasai te hoto anta hau nervoso honia sur ta hiklak met ta utrit pa hiklakona a selai fai hala dorok ti hama saida lor fal ne ven rega fal ba moro ne pa de nyatu label kontinua ida nemo sansane amenta ta no hal ta nansane saruka ne vel haten de natu haluan o insam nyatu lak
0: Além de ne, diretor executivo Permatil, Sr. Ego Lemos, fo solução ba problema nebe, povo agriculturis husi selokrai enfrenta, kona ba, ular halo atakas ba modo nebe sirakuda. Ba jornalista Radio Rekambia ihanya kenar Fatim, Permatil Farol Dili, ia sexta-feira, loron sanulu resing hitu, fulang novembro, tinang rihung rua rua nulu.
4: Caso para que acontece. Ular han modo sira. Ida causa ida tamba condição rai. Tamba rai laguras maka ida halo modo sira meita kuda ne la sodal laguras. Segundo, fini. Fini nizema kita hola, fini nizema ka rala barak, agora dama kita hola fini sira jiru nama barak. E fini barak nizema sira liu, barak makala bela data hoitenia ambientica, patin local. E fini barak no slori mora susi, para jiru mai. Tanda nama ka antecita tu resolve problema hoiten hare causa problema basico si situação de raça, causa de especial ataque. Nem a que, em detalhe,

taka imnya matang, hodi akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakambia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu iha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode daneng ami seluri itabuciran sehatene liutam benefisio husi raimara no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masim ba grupo konservativa lenu iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk itasirona hamutu kli husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diat, obrigado para kupa bibang hau karaka. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinya ane sang oheng civic group konservasaun explica detail ona husi city sp hahu iha 2009 wangira mai halo peskija atau halo establishment ba area protegida maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninukoni Santana I husi city spinya ni kontinu saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI kontinua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lubu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hare liuba konservasaun terestrenian areba itania protesaun ba itania rekursu primaranian I parte ba marinanian hane sang hau nudar marin field coordinator haunia ekipa hotu field assistant 92 o community based field assistant 93 inkloi ho amne gestor rasik amne servisu maka hare liuba gestaun marinanian I hare liuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parke nasional ne
0: Coordinador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril, Domingo Satuta, Objetivo Husi Socialização, Hasai, Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Soin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan, Preservação, Rodi Sustentabilidade, Economia, Povo Timor-Leste. Maita Rona Hamotuk, Informação, Detalhe.
1: Antes. Halo aktividade halai lupa protesan linuk nian amin eki parasik halo uluk sosialisasaun kona buat protesan linuk nian iha suku hutu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu balu suku nen maka tama parke nasional maybe akura aumenta ba suku hitu usia I suku siran nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I edisional suku Sira nebe maka tam falio na parke nasional maka nesamos Lore he Segundo I suku Iliomar Primero nomos kainleho Iliomar Segundo rasik Hansan suku Sira nebe maka hing ame hautemine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira ne hotu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita consensualiza ita ni komunidade sira para sira ia consciencia atu bele conserva ita ni recurso in sira laus ia tasilaran deit mai vemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan tre jervasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ia tempo naru sewen hira itala konserva bot sira ne hotu entaun abam bairua itane oam be oas siramos se la aproveita e bela deha sira fosa la falibaita.
0: Alcaterio mos informa kata ku si referencia nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibung katak ne lenuk original husi fating refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu. Mai itaron hamutuk informasaun klaro.
1: Tuir siensia cintista sira nebe maka referensia balu nebe maka ita hetang husi siensia sira katak. Sirane, wangir siratu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mayara to lenga tau si tinang hirak na ni laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tau ida nemos fo impacto negativo ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira tambah saida lenuk sira na be maka hanas mai tau tolong area ida merasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo mohoho tu entau ida ne lai hawa naikkan saya itan yang lenuk lai hawa tama saya dah maka kita kita bila detek tahu defini kata kita ne lenuk nebe maka maira itu ne maka itan yang rasik tambah lenuk sira nebe maka ita silaran ita heta ne Laos ita timur ne ne hutu ne bele lenuk migrante lenuk usina sana sira siluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuen sira fila faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba ejemplu idan maka hane sana tambah husine ba ami dekteta husi manera ida ami uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kitra kikip ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta husi ila jako mos ami monta no mos sukulore primir mos ami monta
0: Ia bivang ne koordinador Parque Nacional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamento halo patrulho iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk ni ane tambah ihane ne ane sang komunidade sira itane grup konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrulamento iha tasibun sira ne entau ngidane mos ane sang lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk ne be maka itane lei rasik mos protege ne
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean con baleno kira, maquema ojo cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: E semana kutuk libama ka foi en colega a minha equipa ne kataka. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita protege ne tulun sirane prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulia sirane para ita bele hatene duliu hane sang area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras na ita koko atau buka tour date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau labele fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hira kne lara mai be o baje ba pergunta ida nebe maka paste be sentau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itanya grupo konservasau namos ma itanya staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene odi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vinte Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitanya hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudio sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arroso, lori ekipa ne bester bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

Malu kerana nai sirah, kamu tuk faleo hau nai mar, hau nai belum trinci, ha programa, ina ngamang nai mata dalam, bala barik normalnya di jom babi mentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok ne, hawa to hau nai lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita se kolia konaba, di jom babi mentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kerana nai sirah, molok kita hutenya programa, tuin mai, ita barona lai, Mujika furakida ho titulu hari damai.

0: tenti.
1: Oke, diak Maluku Vintis, dan ini maka mujika furak nebe. Usi belum seles, operasional apa Maluku Vintis, ita bah aku itanya programa iya lorong furak irane. Oke, Maluku Vintis, ita tama bah pergunta. Belum Justin, ita bot muna juventuri ida, tu ita bot nia hati ne papel juventuri ne saida.
2: Papel juventuri bahau in primero hakarak introduce papel kaknar juventuri lolos. Ane sa nema zoventudi, iha parte hat neve maka interesante teptebes. Ida maka hulien ingles dien Iran stok, ida seluk maka ema bolu dien agent of chance, ida seluk maka zoventudi sosial, no ida seluk maka zoventudi forsa moral. Iha primero, hausita parte primero ninyan neve kulia konba Iran stok, ne signifika zoventudi ida neve maka preparado ninyan an, atu saisa selung, ba grupo elit cira nebe maka lider hela nasau. Niat sesa selum para huri continua luri nasau neba oin. Agora ida parte husi segundo ninian ema bolian agent of chance. Ne juventudi ida nebe maka atu sai transformador ba situasau no kondisau. Ba grupo elit cira ninian nebe maka sira halo. Juventudi ida afirma nian hau nia papel kata kau tu sai agente transformador ida. Agente transformador baiha buat nebe maklalos atun ne haubele muda haubele chance ba buat nebe maklos no justu ba sociedade idane agora ida tricero ninian ba juventudi social significa kata juventudi ni hene papel ka ninia knar rasik hodi observa direta situasau no kondisau nebe mak populasau ka sociedade idane hasoru atun ni nebele sai mu halo mudan sai hene ba. Se, por exemplo, hau juventudi ida, hau tenga observa situasau no kondisau pobu idane ninian. Tamba, juventudi ni hanesan agente transformador ida. Juventudi ni hanesan fuan ba ema hototu, ita tenga hambrik ia lina frente ka lina oi ninian, atunune sai juventudi ida nebemak sosial ba ema hotu ninian, bazia ba siensia nebemak ni aprende. Tamba, ita considera katak siensia ne hanesan lampra para leno ita ne dalan unsa ita bele lao. Iha parte quatro ninia nebema kulia konaba forsa moral. Juventudi mus tenga sai forsa moral ida atunune bele sai inovativo, crítico, analítico ia sociedade ni let, numus ia grupo elit cira ni let, atune atu halos buat nebema klalos, atu hatur buat nebema klos ba povo no sociedade idane. Kulia konaba moral no etika atendimento público ba individu liliu ba juventudi, ne problema ida ke amplo. Problema ida ke luan teptebes ba individu ninya karakter nebe mak ni lori. Por exemplo, buat hutu nebe mak kita iha, bazia ba situasau no kondisau nebe mak kita hasur. Ne sabi, se hau mai hau na karakter ida kata hau tinggi sai ema nebe mak kritik no analitiku. Ne hau bazia ba situasau no kondisau nida. Por exemplo, hau are situasau no kondisau pobu ninian, laula dia. Pobu ne durante ni hetan eksplorasau, hetan eksploitasau. Entaun husi situasau no kondisau de nemaka, orienta hauni hanoin ka forma hauni konsensia ne atu sai ema de memo forsa moral. Forsa moral ne forsa moral base ba juventudi sir seluk ne bema ka ihan inia hanoin ne ihan inia konsensia ni la iha ona hanoin da laos la iha liu mebe ni frazile hanoin ne atu ba ia sociedade ni ne moris ne tamba ne mak ida tengi juventudi ne tengi sai forsa moral ba juventudi sir seluk ba sociedade tomak atu nune sociedade ne bel hate ke ida i molo kita tu hare ba situasau no kondisau ruma ita tengi mudolu kita ni hanoin. Hanoin molo hanoin atu mudan sama kliusi forsa moral ema idanian. Se hau afirma hanian hanes sama forsa moral lebih maka suficiente. Hau mus tengi sai liman aim ba sir seluk lebih maka etika no moral ne ladun suficiente. Por exemplo, ida lebih maka laiha ninia moral lebih maka dia suficiente. Ne bazia filafal ba situasau no kondisau ita liga ba parte rua, parte tolo. Ia edukasau nebe mak kita aprende maka edukasau formal, non formal, non informal. Ne husi edukasau nemus atu forma, atu hatur ita nia forsa moral. Ia neba. Se forsa moral de in primeru base mak kita kuinese husi edukasau ida nebe mak forma husi ita nina naman sira. Agora edukasau ida ne edukasau de inisu antes atau depois de ita moris ne ita hetan ona edukasau nisu neba. Agora edukasau de seluk mak forma ita husi vida akademiku. Ita aprende ya sekolah. Ida ne atu motiva ita, atu motiva ita para ita ne belasai juventudi ida ke forsa moral teptebes ya sociedade ini let. I edukasau ida seluk mu ita hetan usi edukasau ekstra usi edukasau non formal sira. Ida ne mus forma ita atu ita bele consciente ba realidade sira. Por exemplo, a organização Barak Nebe maka atu koko halivor estudante sira, vincula sira, sira ni Hanoi atu ne sai ema nebe ma crítico, no analítico, no construtivo e sociedade que é país sira.
1: E pergunta turma, belon sele se soeba itania. Belon ela ita bot no juventude, ida turi ita bot ni hatene, papel juventude ne sa ida.
0: Papel juventude maka sanudar transformador sosial e controlo sosial. Lihusi sirene kritiku, analitiku, no inovativo. Tambah sere makita foti papel hanesan kontrolu transformador sosial. Horazon ira katak, juventudi nudar lian, matan, tilung, no ibun, ba, povu sira. Honune, juventudi tingki sai ema nebe maka kritiku, atu hare barelidare hotu nebe maka povu hasoru, atu bele hatur, no kulia buat nebe mak los, ba buat los, no kulia salah, ba buat nebe mak salah. Honune, ita tenke sa juventude na nebe mak kia transformador sosial. Honune, ita tenke hanu ina nebe mak progresivo. Atu mure sosidade ina nebe maka hokunisaun, ladiak ba kunisaun ina nebe maka sustentabel. I tamasera makita definimus kuna ba kontrolo sosial. Juventude precisa ia hanu ina atu bela buka hatene ou pesquisa kuna ba povo ni amoris. Iha nebe povo ida nebe maka sei moris, ida nebe maka muki tebes. No ita precisa para tu bela kontrolo basira hori hatene saira mak sira hasoro. Tamba, povo la ihak bit atu halian hosira nyelian rasik mebe precisa juventudi nudar fuan, nudar lian basira atu bela hatutan sira lian nebe maka durante ne larona iha sentro hanesang ne. Ita masalah makin tinggi saya zoom ini lebih makin kritiku, analitiku, no inovatifu. Tambah ini nih udah responsibilitas ini lebih makin juventud itu tinggi halo. Kata ita tinggi ya pensamen itu lebih makin kritiku. Ita tinggi ya pensamen itu lebih makin analitiku atau hal analisa lebih makin dia kebaya realitas sosial. Ita precisa saya hanoi ini lebih makin inovatifu. Atu nune tinggi continua progresa itu nih pensamen itu lebih makin primitifu, pensamen itu lebih makin kritiku, pensamen itu lebih makin inovatifu atau mudah botina nebe maka dia bobotina nebe maka dia brian.
1: Oke okay, diak maloko vintis antes kita ba continua tang itanya programa husi belon sele se ofrece tang musike ida turmai trade.

0: Loron diak ovintes, hamutu ko hawer siana belo ia noticias nacionais. Depois de descansa husikinta Portugal, ia inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enzeo ruman ia necessidade rasik. Maita kumpanya hamutu.
1: Objektif husi hakia kayuang ide ne kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bele kuda tuang husi race tu neve kuda bahau ni tos hau bele fang voluntariamente ba sedet maka persija tu kuda bele fang bania nini preso negosia prosesu atau hal pembibitan dene hau husi itania preparasan plano atau hari biberus kikuang ida kaf mahong kikuang ida husi preparairing prepara ninia cobertura depois di dane prepara canteiro depois de prepara canteiro ita construi kahari ka construi mahonida ita prepara fatin atu bele kari fini depois de prepara fatin ita comece buka fini tuir necessidade itania tuir itania necessidade atu bele prepara kata kita halotos significa kata ke fuang ka kurasang batos nian maka biberu sidane spesies saya dah makai kita plano atau kuda, por exemplo hanya sang ai fuang, ai floresta, ka spesies seluk nih kita prepara

0: tu mai holamos ita baku banemos te mane holamos ni tinggi manan agora kan terus makan semate tia ida ru ka ai mate kan terus na mate barak sa tolbi hamu sanu in kona le den agora tu hal hanu sapar watu a regular ne to sirne hautane tandu heta nan sane anta hasai lima ne han sane hile de tira yokos hasai te hotu anta hau nervuz honia sur ta hiklak met ta tira ta hiklak ona a selai fai hala dorok ti hama asai da lor fal ne ven rega fal ba moro ne par den ni atu label kontinua ida nemo san sane amenta ta no hal tan san saruka ne vel haten den atu haluan oin sam ni atu lak.
1: Além de ne, diretor executivo Permatil, senhor Ego Lemos, foi solução ba problema nebe povo agriculturis husi selokrai enfrenta, kona ba ular halo atakas ba modo nebe sirakuda. Ba jornalista Radio Rekambia ihanya kenar Fatim Permatil Farol Dili, ia sexta-feira, loran sanulu resing hitu, fulang novembro, tinang rihung rua rua nulu.
2: Caso para que acontece. Udah han modu sira. Ida kalau ida tambah kondisian rai. Kalau rai laguras maka ida halo modu sira meter kuda ne la sodal laguras. Segundo fini fini dalam fini ni dalam kita halo fini ni dalam maka rala barak agar dalam kita halo fini sira itu dalam barak. I fini barak ni dalam sira liu barak maka la dalam datang itu niya. Ambientica, fatin local. E fini varano slore morassosi, vorrei dire mai. Tendremo che anticipato risolvere il problema di tenere causa, problema basico così, situazione da se causa per si attacca. Nemo che in realtà

Lalu kerana yang sirah, kamu tuh paling hau Neymar, hau nyebelum trinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusik fulan sana lu resing walu tuh tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kerana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai, ita barona lai, wujika fura kida ho titulu hari damai.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Lalu kelamaan yang sirah, kamu tuk fali hohau noimar, hohau nyebelu nyutrinci, ya programa, inang amang nyemata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu desing walu to tinan tolu. Molok ne, hawa tu hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu hatene no matene kenyan. Tiak malu kronan yang sirah, molok kita hutenya programa, tuirmai ita barona lai, wujika furakida ho titulu hari damai.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakambia sirahotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha, episode da NEM, a miseluri itabotsiran, se hatene liutam, benefício husi raimaran no tasilaran. Equipa técnico husi conservativa internacional, CI, durante ne fo apoio máximo a grupo conservativa leno e a área parque nacional Ninukoni Santana. Ba informação da huluk itasirona hamoto kli husi, coordenador parque nacional Ninukoni Santana.
1: Diego, obrigado, Barak, babibang, ao caraca. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinnya ane sang oheng civic group conservation explica detail ona kusi city sp aku iha 2009 wan hira mai halo peskija atau halo establishment tu ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninukoni Santana i husi city sp niang nia kontinuasaun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI kontinua ito ohing lorong husi 2009 ito ohing lorong i aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hareliuba konservasaun terestri niang hareba itania protesaun ba itania rekursu raimaran niang i parte ba marina niang hane sang hau nudar marin fil koordinator haunya ekipa hotu fil asisten 92 o komuniti bis fil asisten 93 inkluy ho amina gestor rasik amina servisu maka hareliuba gestaun marina niang i hareliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parke nasional ne
0: coordenador parke nasional Ninukoni Santana Alcaterio Abril Domingo Satutan objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira iha consciência atu conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maksai hanesan preservação ho di sustentabilidade economia povo Timor Leste mai itarona hamotuk informação detalhe
1: antes halo aktividade halelu pa protesam linuk nian amin e kiparasik halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional ino mos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maybe agora aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu kom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i edisional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu i suku Ileomar Primero nomos kain leho Ileomar Sigundu rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira Nebe tu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita konsensualiza ita ni komunidade sira para sira ya konsensia atu bele konserva ita nia rekusuin sira dalau si atas silaran deit mai bemos iha parte terestri niang tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan preservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ia tempo naru sewen hira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane oam beua siremos se la aproveita e bela dia se reforçar la fale baita.
0: Alcaterio mos informa kata ku si referência nebe iha leno nebe mai raitulung iha tasi ibum katak ne lenuk original husi fatin referen tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun klaro
1: tuir ciencia cientista sira nebe maka referensi balu nebe makita hetang posisin sia sira katak sira ne wang hir sira tu mai rai tolong fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tolong tahun usiti nang hirak nane laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun kita nemos foin paktu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira tambah saida lenuk sira nebe maka hanas mai tau tolong ya area ida merasik ida ne maka lenuk lolos husi suku idanenia sewang hira ita halo moho hotu entau idane laihona ikan se ita ne lenuk laihona tama seda maka ita ita bela detek tau defini kata idane lenuk nebe maka maira itu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk sira nebe maka ita silaran ita hetan ini laos ita timur ne hotu ne bele lenuk migrante lenuk usina sang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka foin sira fila faliba ya fating nebe maka sira ulu ka horis ba ne rai tulung hane ba ejemplu ida maka hane sane tambah kusine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita trek tuir entaung se lenok nebe maka ame monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenok ikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ame monta iha si ilia jako mos ame monta no mos iha sukulore primir mos ame monta.
0: Iha bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrulio iha tasi ibum ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrulamentu iha tasibun sirane entaung idane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene.
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean conobale no kira, maquema oho cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Semana kutuk liba makhau foin kualihau aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze ne tulun sirane para ema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulia sirane para ita bele hatene duliu hane sanghi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras ita koko atau buka tour date be nene ne sira ne be futilenuk no one kita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo ansa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba ansa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak nen lara mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entaung hau musi ha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupu konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate.
0: Diak Maluku Vinte Saradio Rakambia Sirahoto, informação no Mata, Kaitani Hassoro Malu, Balorung Ohin, Iha Notícia Nacionais, Rússia Estúdio Central, Rádio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arroso, Lori Equipa Nibia Serviço Ba Programa, Idane, Aksumikang, Rússia Itabot, Sernia Futar Tilung e Adeus.

Lalu kelama nyai sirah, amutuk faleho hau nyai mar, hau nyai belum trinci, ha programa, ina ngamang nyai mata dalam, bala barik normalnya di jom babi mentu, kusi fulan sana luresing walu to tinan tonu. Molok ne, hawa to hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jom babi mentu ha tene no mat tene kenyan. Tiap malu kerana nyai sirah, molok kita hutenya programa, tirmai ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damai.